0: Gekik bij hoe er een ene Sean Cara nieuw squeeze like.
1: Seo popnocht a Radio Rira.
2: Díf is mitte jade agus shokhuv an gignocht is denny. Bonacuol e conach na heran eid Westlife. Agus imlena, tashi de denav kilora, kuig blian is fihe, kacha la kele mar grupa. Lebresh is quig a quig million kerni dealta gudounda, kera hingledig eg ivra hains na rift antaha, agus nis mo na 3 billion eishtacht erlina, is eid kiadana bonny is rahula in erin. Marshinda beg on grupa eg kasa 3 ihe dig, sa 3 arena in mi van fort na blina sho. Eg tasu mok erin dehu, agus an show derig erin cheu la is fihe de vi van fort. Is mitte jade agus bin an gignuokt is dani, Radio Rira.
3: Radio Rira.

0: something I want to talk about.
1: Kiol nua an shin le Madonna agus Madonna fiú agus Sabrina Carpenter le Bring Your Love. Agus rivishin kiol alling le Declan McKenna Brazil an tana matarn gamchin. Agus rivishin kiol na Hayden agus kiol na man le Ali Koulibaly agus Control. Agus tamachon lanimd lesh an tema shin the kiol na man agus kiol na Hayden le kriach occur lishin gaidor chleig den glor le baganin Morgana agus a power cut stacker sorry or in mancha. Ach be mehin live goodin a toachlog mersin notcher otterbe.
2: Is Bradin kiol.
3: Radio Rira.
4: Rira.
5: Tadu geistach tle Radio Rira.
2: Erlinia, agus Erin Air.
6: Agus Air D.A.B.
7: Stashu nashung te gaelge dan

0: Radio Rira.
1: Sharira.
2: Erlinge agus Erlair.
3: Agus Erdi Abbey.
4: Stasiun Nashun Tegay.